0: Ya, tamat.
1: Tebak-tebakan Jumat.
2: Asik.
3: Balik lagi kita di hari Jumat.
4: Dan kita masuk ke segmen tamat.
3: Tebak-tebakan Jumat. Salah satu segmen yang penuh akan pahala.
4: Benar.
3: Karena memberikan banyak hadiah.
4: Iya, itu dia. Meskipun ya seminggu sekali ya. Gak apa-apa.
3: Kalau tiap hari boncos, bos.
4: Benar, benar. Kok boncos? Rugi banget lu kayaknya. Ikhlas lu ngasih ternyata. Kita punya hadiah buat lo Sobat Hits di hari Jumat ini. Hadiahnya adalah voucher dari Jack Runners Roastery.
3: Wih, buat ngopi-ngopi di hari Sabtu, hari Minggu, bisa dapat gratisan itu sesuatu hal yang sulit didapatkan orang lain.
4: Ya itu dia makanya. Buruan ya, semoga lo beruntung. Caranya gimana buat dapetinnya?
3: Gampang banget, tinggal tulisin aja nama lo siapa, domisilinya di mana, kasih tebak-tebakannya plus jawabannya.
4: Itu dia. Semoga ini memang harinya buat lo ya.
3: Betul, kirimnya yang banyak tebak-tebakannya. Siapa tahu dari 5 ada yang lucu setengah.
4: Oh, dari 5 banyak yang lucu setengah. 2 setengah berarti. Jadi pertanyaannya lucu, jawabannya enggak ya. Ada yang nanggung, gak apa-apa lah. Buat lo yang masih bingung tebak-tebakannya kayak gimana sih, kategorinya bebas. Kita bikin pemanasan dulu kali ya.
3: Ya, yang penting unik. Kita kasih pemanasan dulu Kanjar. Boleh ya. Dong, dari Kanjar dulu.
4: Kalau kita main kategori dong.
3: Kategori
4: iya, apa? Iya, biar lebih challenge. Kita tanya produser, kategorinya apa ya,
3: produser? Kategori.
4: Menu makanan.
3: Oh, menu makanan.
4: Gampang, menu makanan ya.
3: Coba gampang.
4: Ya ilah, Indonesia tuh banyak kulinernya. Masa iya lu bingung?
3: Iya, benar-benar.
4: Nih, gua punya tebak-tebakan. Makanan?
3: Ya.
4: Makanan apa yang disukai sama bayi?
3: Jelas bubur.
4: Salah.
3: Bacang.
4: Salah.
3: Apa dong?
4: Cilok.
3: Kok cilok?
4: Cilok bak ya, ya.
3: Oke, kalau tadi bayi kan.
4: Iya yeah.
3: Oke. Ini makanan-makanan apa yang disukain sama malaikat pencabut nyawa?
4: Lu ngarahnya ke sono.
3: Kan lu

0: Iya, malaikat pencabutnya wa. Iya. Makanan apa?
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
0: Apa ya? Ini gue cuma nebak doang ya. Bacang Braga.
2: Salah dong.
0: Aduh.
2: Karena males country dia.
0: Bener juga ya. Keripik Mega Kurniawan.
2: Siapa Keripik Mega Kurniawan?
0: Keripik Kurnia Mega.
2: Salah.
0: Aduh salah ya. Enggak tahu gua.
2: Jawabannya adalah nasi maut.
0: Oh, karena ada mautnya. Sebenarnya kalau itu kan lu bisa, kagak usah bawa-bawa malaikat.
2: Bawa siapa dong?
0: Iya, pertanyaannya gini aja.
2: Dokter.
0: Makanan apa yang bisa dikonsumsi hanya di hari akhir? Gitu.
2: Nasi maut.
0: Nah,
2: nasi maut penjualannya tinggi nanti di kiamat.
0: Astagfirullahaladzim. Lu ngomongnya ya sompral bener dah.
2: Kiamat pasti ada enggak?
0: Kiamat pasti ada, cuman siapa yang dagang? Orang juga ngurusin ke akhirat, Van. Masih aja ngurusin income, buset dah.
2: Oke, lah, ada lagi enggak?
0: Ada lagi gue. Makanan apa yang paling disukai sama Jackie Chan?
2: Ah, Jackie Chan ya.
0: Iya.
2: Mie godong.
0: Salah.
2: Apa? Rempeyek.
0: Salah.
2: Apa dong?
0: Capcai. Ah, capcai.
2: Suara capcai.
0: Iya.
2: Oke.
0: Gitu aja, Van. Main aman, Van.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Iya, coba lagi. Ada nggak?
2: Makanan apa yang jago banget ngegolin dan disukai cewek-cewek Bandung?
0: Nasi goreng yang gonjales.
2: Salah.
0: Mie goreng gason gastanyo.
2: Salah.
0: Gak tahu gue.
2: Makanannya itu adalah rawon tangke.
0: Rawon tangke. Bener, boleh lah.
2: Bisa ngegolin disukai banyak cewek Bandung.
0: Iya. Dan juga full tato ya. Terakhir dari gue ya.
2: Oh, iya, terakhir. Gue. Belum lu ya sobat. Iya,
0: last gue sama last lu ya ntar ya.
2: Oh, last lu sama last gue.
0: Oke. Dari gue, makanan apa yang dia ramah banget ke semua orang? Hah?
2: Makanan yang ramah banget ke semua orang?
0: Bener.
2: Cakwe.
0: Ih, salah.
2: Cak lontong.
0: Salah.
2: Apa? Bala-bala.
0: Salah.
2: Apa dong?
0: Fuyu guys.
2: Hai.
0: Fuyu guys. Iya. Ada dari lu terakhir.
2: Aduh,
0: boleh.
2: Ini terakhir harus lucu sobat itu.
0: Oh iya dong. Beban.
2: Masalahnya yang lucu udah dikeluarin awal-awal. Oh, ini deh.
0: Apaan?
2: Makanan apa?
0: Iya.
2: Yang cuma bisa dimakan di luar kotak penalti.
0: Kerupuk.
2: Salah.
0: Aduh. Kwetiau.
2: Salah.
0: Apa dong?
2: Rendangan bebas.
0: Tendangan bebas. Free kick ya.
2: Iya.
0: Free kick lada.
1: Itu lebih lucu gimana?
2: Gila, makanya berat di telat terakhir.
0: Makanya harusnya kan keripik lada jadi free kick. Ya ampun.
2: Halo lu sobat hits, ada kali tebak-tebakan uniknya, langsung aja kirimin nama lu siapa, domisilinya di mana, kasih tebak-tebakan yang banyak plus jawabannya.
0: Nanti siapa tahu ini memang beruntung ya.
2: Betul.
0: Keberuntungan datang buat lo.
2: Dan kirimin di 0818221039.
0: Jangan lupa hadiahnya.
2: Apa
0: hadiahnya tuh? Kita punya voucher dari Jack Runner's Roastery.
2: Wey, enak sekali.